0: ebyembi bisekerwa kyoki
1: tuli wano nga polisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokezza nsonyiwe bakutte enjaga